Salikutank a anli Jesús kishtie re blish apostol. Chek e retal. La inte shintakla jo ebli karner sashtian keb lakshok. Chikwank bi ena leb jo kakesh ebli kanti. Ut tu la nakesh jo kesh ebli mukui. Chekolak erib chiru ebli tenamit. Shpanak tesh ashtesik sa'ruk eblish ninkalru ahrakol atin ut tesh rapek sa eblich ut lepal kapl. Tesh kamek chiru ebli akwapeh ut ebli ninkepsh kwankil sa inkapa renak tech olobli tyal chiru eb hokwe chiru eb limak ashpabal. Apan, nak tesh ashtesik, mishik ech ol chishkosh lankil, chanru malak aru tetye. Shpanak tak ek ere, salihonal aan, karu tetye. Mukula eshta tesh atinak, apan lish musik letyukwa, ta atinak chis umal ere. Li aspeh, tish ashtesi chikamsik li ritzin. Li tukwa peh a li ralal, ut ebli alal peh, te kwa klik chis kamsin kilsh na shtukwa. Chis hunile, shik te ilok ere sa inkaba. Apan, litishk esh ol tohsa rosohik aan ta kolek. Nakterak e raup tesinkil sa litenamit ain. Elenkesh ut atyukesh sa halanchik ut kwi aran ah kwi terak shpanunkil ere chikokan atyukesh sa halanchik. Relik chichal ninkie ere. Mahi akte choish pe ninkil litenamit sa sutam Israel naktol elg lik aholpeh. Ratin likakwa, nim lalok al at kakwa Jesus.

0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancac en 106.9 FM.
1: Eskana kagwa aksal ulo saklisake, sonu saksalik angkel. Sona lilikak ahik, rera bingkilik angkel.
2: Mantyo shinko!
1: Mantyo shinko, chiris, kokel, kotinas, katyes kamano, rikinek di kakush, kabits, amanan. Chikahunil to mantyo shing, chanchang kachon, kan kamusik, katikibak bilik angkel.
2: Mantyo shinko!